nyakari wana kangari yambana tambara pemba bakorowe mama nyakari wane nyakari wana kangari yambana tambara pemba bakorowe mama nyakari wane oh genji kangari yambana tambara pemba bakorowe mama.